0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, kumabak lah.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kau lah. Masuklah, masuklah.
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak bak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, abek kau.
0: Jangan mengecek pake itu, kawar. Tagak pula lemang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah, baci lapui kau, Mai. Lah, bangsa antu hari-hari kau baca liat.
3: Biasa teres nanti kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menang hijau kau.
3: Agita minum, Mai.
0: Awih kawar, hati kau ibu.
3: Bunuh saja kau, Mai.
0: Runtuh saja kau, Mai, kawar. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tuh.
2: Anak dan simpas tuh deh kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tuh pentokir tuh?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi deh kau.
0: Ancaklah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tuh, Ma.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang deh kau.
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya sari-sari, Ma. Baru anak kau kan lah masuk jadi polisi tuh, War.
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah kita carian piti sama anak tuh deh kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi enggak jual cukup.
0: Baru jual nang kurang, Lai.
2: 2.500.000
0: Onde, baa kakak dan leko, ha? Piti enggak ada di tangan Mai gini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti itu.
2: Dek, kau le, Mai. Bantu enggak percaya sedih, Den.
0: Kok enggak bagarah, doa? Kok piti julo-julo orang? Ada enggak taluk, baca kak, jauh, doa. Anang kini enggak serupu dulu memiliki piti, doa.
2: Bak itu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu. Pitih julo-julo tembak. Harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha, jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apa kau pulang, Lai?
2: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
2: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambahnya kau minta, lo. Banyak banget kan, Lai, jual kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde, bahala kakak deng kolem nyoy ya. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama silam SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyu ya, maka malakum nyu aju, maka macari binti gula tu nyu ya. Ama tidak bisa macari kepada malakum nyu, binti ama nado

0: Bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Baru bah.
0: Ia tu lala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wah jantau luah lagi sudah tu jelah. Tolong murid ada bah aja.
1: Iya
0: bah.
2: Kau bah, sakit kau bah.
1: Lambo ya bah.
0: Lambo kacau mana kurang aja. Sumpahan dan capek. Aten ada pasan dang untuk angabadu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau duwe ku. Kabau duwe ku. Den sarehan kami ni mudo den. Tanah namlat yang aku cak panci di sebelah rumah tu yo.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Tidak punya waktu, Pak.
0: Tutik Tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kambar itu, ya. Tolong salik aneka. Aduh, Pak. Yeah. Surat tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ada pun nilai pak
0: aku tanya aja katik tina tu sudah tu waang samsul Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Tujuh tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita di kan kurang dah yang dah. Nen handphone ko. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru, Pak.
0: Jangan ngejual itu pasal nabak asyik nan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah kau, Pak.
0: Iya, anak ngejual lah. Anak kan udah. Kau nak jenuh kongkok. Anak beko ah. Baru tahu ah.
2: Iya, Pak. Eh, baru. Bagaimana ada jual.
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.
2: Ya Allah, benar-benar.

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan deh kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang baku muku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila apa sebok lagi bang?
3: Ah, bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka di sungai abang teman tu ijo tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Eh ni. Malah gua awak lah.
0: Menjalang di imbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, indah abang dong. Teh. Eh, masuklah capek. Kerajaan banyak, indak kalian sekalian urus dah.
0: Bak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, bak aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Jalan diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Nyoy, itu ada duit baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iya tuh, Teh. Coba lah kau iya, Teh.
5: Nah, itu pasang ya. Nyoy, takkanlah dia, Teh. Kau nengkak berlaki bisu.
4: Iya, Teh.
5: Tuh kalau angkat saya kakak kau si Joy. Indah ibu kau jenis.
4: Inyo pemilih mana, Teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo, Beko.
5: Dia elok tuh kayak itu, dong, Nyoy. Nyoy, ala 10 menit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyoy, buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyoy, maaf nyoy. Ete salah ube nyoy, salah ube. Maafkan Ete.
4: Paan yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: candle più. Cerakamu pia.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selakamu lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, yo pia.
1: Doakan ambo pek laki, yo pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Aduh, sampai kini, yo pak. Antah karma, aku lari narpek dia, pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai 41 umur dia kini, pak. Aduh, juur, dia dapat jodoh lain, dong.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, iyo puluh, bah, dapat.
0: Ayah, dah, itu lah. Dia doakan kau capek lah, pek laki, yo. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih, yo, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka, yuang. Mincak cedaka, yuang.
2: Hei. Suruh pak petang lewat lihat petang wah dos kong ah. Dia lewat dia peti pak wah. Kalau buka petang wah ya rezeki wah. Kau pak, pak dia pak peti pak. Yo lah kadar rasanya pak ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Yo pak doa lah umur panjang rezeki murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Yo.
0: Banyak tinggal kemana kemari yo.
2: Yo pak pulang petang pak. Disuruh sama mak tu pak pulang tu pak. Lalu kau support ya pak. Yo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu hanggil nanti. Terima kasih yang
2: iyo pak, itu dan ada buktinya pak. Itu bakal ya pak. Iyo pak, terima kasih lah kadar pak.
0: Iyo lah, iyo lah. Lain luar saya jalan deh.
2: Iyo pak, terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca, sedaka pak, colak, lak, lak. Minca, sedaka pak, colak, lak, lak,
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu, pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kok masuk wanal jalan ke paluan bawa colak indah bambu? Bakai cian jauh colak lah.
0: Wah, lu kan dipuji ya, pak. Aduh, bangkit bangkit dia, pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko, kok?
0: Kan dia risiko jatuh dalam 8-6 leh.
3: Iyulah.
0: Lama risiko.
3: Lai barau orang anak apa?
0: Eh, kok anak kena kecek banyak, pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, dima-dima beli anak-anak pak tu kini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nan hidup. Duduk 9. Mati kena muntaber lima. Ketiga. Memang marah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu bang. Mengkasih apa? Mengkasih mati nak istilah mak. Lari di rantau, pak.
0: Enggak, anda usah itulah dibahas. Ibu hati, pak.
3: Ah, nambah rampek kau di mana kini, pak?
0: Nambah rampek kau pertama adalah di undang.
3: Dari-dari, pak.
0: Kedua dikit.
3: Undi, yu lai, pak. Nunggu lai kau.
0: Di bantah.
3: Undi, yu lai.
0: Dan rakhir kau dulu di ujung, pak. Pergi palubek.
3: Kuliah, sinan tu, pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa itu pak?
0: Minta sedekah lah tak mau juga.
3: Minta sedekah tak apa kok lah. Jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang itu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang itu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600 ribu sehari.
3: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Dari salam biar rumah tiga. Tidak ada kerja kerja.
3: Cuti ya bila tu pak?
0: Cuti semalam ni dia. Kena.

Beata.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mados bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kuah.

0: saudara dengan kayu, lakak kepala ebay di batu, hantam ke kayu, cari nama baru. Alah.
1: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
1: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
2: Iya, Pak Mantil.
1: Hei, Bapak Tukucan Mantia. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
2: Iya, Pak.
1: Hai, Pak Noh. Jangan ngotak tu, ah. Urang kamu mulai, Lekwa. Beko dan jahe muncul.
3: Iya, Pak.
1: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
2: Saya, Pak. Saya, Pak.
4: Hayam Wuruk.
1: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
2: Saya, Pak.
1: Bono.
3: Ayam goreng.
1: Batu. Ayam goreng itu cuma utang makan kemakan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
3: Apa kau enggak rasa, Ma?
1: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
2: Yang dua tunjuknya, Pak.
1: Cuma lagi tiang.
2: Bok, Pak.
1: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
2: Blok.
1: Hey, bantu laut tercagui bang dan nah. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
3: Saya lagi pak.
1: Cepolah Pono.
3: Oh pak.
1: Yo. Ha. Kalau 3 kali. Ha ha ha. Kalau 40 kali. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ayo. Angguang pun lagu. Mangangolo muncul di muka dia.

0: Enaknya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang, apa bahasa Arabnya?
1: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
1: Pak. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
1: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang, indak batal luah.
1: Pak. Iyun. Mandul.
0: Kalau buruang pulang pagi?
1: Pak. Iyun. Bencong.
0: Pak, kau singgung pula pujak kadaden, mah.
1: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Sudahlah. Kalian pakak ke sadu, mah.
2: Apa?
3: Apa dan pakak?
0: Bak pulau ada nanggitian pakak.
3: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
3: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
3: Berapa anak, Pak?
0: Tigo. Apa siang, kuah? Nama ngerti di Deang, kuah? Apa, kuah?
3: Dapat, pakak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... P.U. Nyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua. Kitia. Hadiahnya voucher gratis. Menginap di Gohari 3 malam.
2: Di kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mak Bono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Bono, kamu kawang, tangkap kaki itu, Wang.
3: Tangkap, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabian masuk ke dalam kelas.
3: Pak.
0: Nah, tentu di den doang, Pak. Tak kenal, kawang.
3: Pak.
0: Tahu di den, akan banyak mana.
3: Pak.
0: Tuang lah.
3: Pak.
4: One, two, three.

0: Misi dah. Lala mau si Kora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Nggak, mancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alam hati.
0: Oh, bapaknya.
1: Dari mah?
0: Nggak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Udah aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau kalau dapat ojek, tompang anak cik deh.
0: Nggak ada, saya sama pulang. Kamara pulang dah.
1: Hah?
0: Kamara pulang dah.
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Awak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh, ya, tuh dah.
2: Bini Ambo cuma selingkuh, malah.
0: Iyo panjanglah cerita sete, Mbak Ambo deh.
2: Waktu tu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Mbak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh ada.
0: Tunggu lu dah, kau payah salam ku dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk ada.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Yang masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang mencari kuah jepini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak Anggur Anyo. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Pak.
2: Kemari yang, kah?
0: Iya, Pak Anggur Ludan.
2: Adalah Ludan. Kemari yang, setan.
0: Iya, Pak Anggur Ludan.
2: Awas. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, udah kan?
0: Iya, tapi Pak Anggur Ludan.
2: Itu ayam selingkuh jepini itu, yo. Hah?
0: Bapak udah mau udah, aku mau duduk kali.
2: Kekas selingkuh.
0: Alah, Mada. Jangan ludahnya.
2: Awas, sang.
0: Mada. Mangudur ludah, Wak.
2: Mayang.
0: Mangudur ludah, Wak. Oh, iya.
2: Ang suka sama bini ini, kan? Kurang hajar. Oh,
0: tapi, wala lah. Mangudur ludah, Wak. Tuh.
3: Yes, DJ on the mic.

0: Dek, dek, dek. Ojek, dek.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, dek. dari mana, dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri kesempatan untuk kampung saja, saya.
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Banyak pulang lebih dari saya nanti.
0: Emang, dek, pulang surat, dek?
1: Oh, iya.

0: gila tuh dia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambuh. Bantu kacegak bantu eh kumah. Biar nak ambuampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak aku mau deh itu awak balagu.
1: Cuy awak balap pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Kalau balaku pak caliknya dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat tambah kepandaian dan
1: ayolah bagansi pak. Iya pak. Tambah pandai no ada pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no lagu Tommy Jepisa na pak. Ada nanti itu dari dulu na pak. Ah itu tu si lagu den
0: tu. Atu pak aku mana nyelantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Nah, nggak ada pak. Nah, ini tadi nyelantang, ini dia mau balik deh pak.
0: Mana lucu deh pak?
1: Nggak lagu deh pak deh.
0: Atu.
1: Aku lagu deh. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iya pak.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kendak tahu. Nama lantang tu ada di si A nak. Harus nipu kau si B pak. Ada tahun di kaset kan ada si A mak.
0: Yo.
1: Ada si B. Tu dia jitu lo. Dan kalau lantang dia si A nak.
0: Tambah barek. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecawak kalau kau bagian suwe, aku rupai andunju lo. Ya lah dencadi lo, pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kau bagian su, kau ndak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pakai dia dan masa-masa mau gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia ganti lengkau. Kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Mekau awak kecil saya gay. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Dan tak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, kalau tidak ada. Masuk gila semua itu. Masuk sikap ada ikan.
3: Pak, jangan ada awak saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali deh udah mencegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bangun di siko mancing
2: indah pak mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapatlah buat lagi lain.
0: Alah samo selo je pacat tadi. Ayolah. Yo payah jadi dokter gitu kau nampak. Tak duk pun jangan cegah kau tu. Ayolah. Yo pacat lah. Muak dan pacat lah.
2: Yo pak.

0: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Taala ciptakan, seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandung, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, "Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Apa kata Isa alaihi salam, "Sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku." Walidah, ibunya Maryam alaihi salam. "Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka." Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Satu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Undiman.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya Pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Tuh dua. Kata Budi tadi pagi sama Pak rapor Budi rekening saya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebut itu? Alah baca buku itu beri semua papa ya.
2: Nah, kau lepas kece guru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku kena ancak nama itu. Budi kan memang sasta, papa ketua RT di siku, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PRG. Jangan tahu, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah aku, coba saya nilai kau, ha? Salah, kamu kira papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh, pernah nilai itu, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah, tuh.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kek lemari Budi datang, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak, lo pasti salah. WN nanti ya, WN dari RIN.
0: Itu mana cek apa? Meratakan papor tuh, dia ratakan papor tuh, dia kayak papor papal.
2: Papor, papor, papor.
0: Papor, ya kamu lihat.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih, anak mada.
2: Aduh.
0: Papor sembarang aja.
2: Ah, iya.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
0: Dua. Dua tambah dua.
2: Ampe.
0: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe,
2: lapan.
0: Lapan. Serius ke?
2: Iya, lapan. Lapan.
0: Tambah 8
2: 6 balai
0: 6 balai iya bat tuah ko
2: iya 6 balai
0: 6 balai ini dia 6 balai tambah 6 balai para
2: 6 balai
0: 6 balai tambah 6 balai
2: iya 6 balai
0: 6 balai lu dia
2: iya
0: mangalo 6 balai helai itu ditambahan nah.
2: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kita banyak tanya gue capek lah bucat lah. Cek. Masih capek lah bucat.
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
2: Cek tanya tu sama mak bucat rumah besok deh.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu, Sen?
0: Apa nama bola lampu?
2: Ya.
0: Mana, Cek? Nggak tahu, Cek, dah.
2: Bapak nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucat lampu togok, dah. Nyala mana, dah.
2: Ya, bucat bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak kan ganteng. Ya. Ya. Tadi di sekolah, ada ibu Rina nanti.

0: Dạ. Rồi chết. Anh đâu nói chuyện này. Anh đâu professor nghe chết mà.
1: Kok baca profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Ah.
0: Sudah ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu satu
0: eh. Jenis kelamin ini padusi satu eh.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Ai.
1: Apa kalau aduh apa?
0: Eja utuh.
1: Hmm.
0: Tang ngau. Tungau.
1: Kenapa tungau padusi sedasa?
0: Ya masalah ha. Laki-laki nak cok dia gigit tungau hanya padusi nak dada. Ya. Pernah.
1: Bila busak dia gigit je.
0: Macam ni main di rumput.
1: Dia gigit ni busak. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bisa lai.
1: Hati padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Marah. Cantik yang bisa ya?
0: Hebat.

0: gopek mau nambah tu padlan noh lah
1: sampai 10 bertambah lagi.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah.

dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air tuba? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat

dalam melayanimu. Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajah, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab awihfadu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak.
engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalam. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil al-jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut? Yang sengsara tersebut? Yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini
kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku. Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah muliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik.
Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan, semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu,
Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

0: jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lu ale. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu, telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah, waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik kuhitung hanya sebatas untuk mendengar suara. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan. Yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering. masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaran-Mu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayang-Mu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan dan baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku serasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supalmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah. sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsafu abwabil jannah fa in syita fa abi' dzalika aw ihfazhu. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang terlalu sama dengan pahala, yang terlalu rakus dengan ganjaran, yang terlalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tadi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini. Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islami. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhir. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
1: terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti pada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim, takir yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kim, basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFN di Koto, Tri Lestari, kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang, hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya besok, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo balik kambiang. Berarti?
0: Balik kambiang?
1: Iya. Dan balik kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Baik, enggak dong.
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jalan dong.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah yang penuh. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waang 10 ekor tuh, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Bagaimana sampai pancong? Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang dari kabe.
1: Tanah ang dari kabe.
2: Sabah. Etik kabar tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan kete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den te.
2: Itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kitiang kau nyemakannya jagung den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalak yang tak kalahan.
2: Kau punya kambiang, tuan jago kambiang Waang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, teh. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, den. Baa caranya memakainya, teh. Coba, teh, bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Anang kini, tiang. Ang bawa kambiang ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulo indak emosi, teh. Kambiang den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak deh, ang sepenuh.
0: Batu kecek, teh, kau, tiang. Ang bawa kambiang ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambiangnya bisa diri kemari, teh. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, teh.
2: Sebetul kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambiang ang kasih kau. Barai kuan Allah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang, teh. Tapi siang yang tidak kesaki hati, kambiang den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiang ang kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambiang siat, teh.
2: Kambiang Waang lah.
1: Kambiang dah.
2: Iyo main no kambiang tu. Bako ganda kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, teh.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, teh. Umpamonyo inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambiang 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kan membali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambiangnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambiangnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Ada yang jangan kata nengak.
0: Akhirnya badang.
1: Anak kalau mak dia.
0: Ada.

0: Bantu abah nak kalah boleh kodo.
1: Abah.
0: Ia celala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wajan tahu luah lah jasa jasa jalan. Tolong murid abah aja. Ya abah. Kau bah,
2: sakit
1: bah.
0: Lambo ya abah. Lambo kacang ada kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nado pasan dengan tu angabadu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Tidak punya waktu, Pak.
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kambar itu, ya. Tolong sama salik aneka. Aduh, Pak. Esure etana agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ataupun nilai pak
0: aku tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo dan punya itu, dah. Tujuh tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang dan sampai yang cerita dikan kurang dah yang dah. Men handphone ko. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Terang ada. Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecet, deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah, Tuyong. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru, Pak.
0: Jangan ngejual itu pasar nabak asyik dan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah, Pak.
0: Iya, anda ngejual lah. Anak kan udah. Kau tak ada kongkok. Anak beko, ah. Baru tahu, ah.
2: Baru, Pak. Baru, ada jual.
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.
2: Iya, Pak. Benar, Pak.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S. Effendi Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

Okoyoy, Goyang.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lai. Dirima sakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambu. Bantu eh bantu kacegak bantu eh koma. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak aku mau deh itu awak balagu.
1: Cuy awak balak pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh iya kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu pe.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat bat tambah kepandaian dan.
1: Iya lah bagansi pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisa lah pak. Ada nabi itu dari dulu lah pak. Ah, den tu sila guden
0: tu. Ah, tu pak aku mana nyelantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dah ngare pak. Akhirnya itu tadi nyelantang dia dah membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Mana ngare guden pak deh.
0: Atau,
1: aku lagi guden. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang, sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kenal tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Hal ni pun masih je pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Ada dia tu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah bare. Oh panjang. Ya. Pak permisi lo. Ya. Andunju boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe kerupu yang andunju lo. Ya lah dencadi lo. Pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka bagansu. Kau ndak parah na dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng dan gulai gulai tocok. Ada lagi teman-teman nam gai. Masa pertai dan masa semua gila wah. Aku pak doktor. Saya rasa dia gaji ni. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Kau awak kecil segera jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo bagansu aku mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Lebih banyak dapat ikan suy.
2: Dokter kalau gila lo gak ala. Masuk gila semua itu. Masuk si kau ada ikan.
3: Pak jangan dawa-dawa aja pak. Di siko mah ada ikan pak kau. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Tu juga ada pak.
0: Kayu dalam lebar suah takut diambu kalau dokter aku dari jauh jali deh. Udah mencegah tak cegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar. Di kolam, di tabek, bagai. Bangun di siku, manciang.
2: Indah, Pak. Mana tahu siku ada kan ameh, war, Pak. Duh, dapet lah, buat lain.
0: Alah, sama selo je, Pak Jatah. Alah. Ya, payah. Jadi dokter gino, kau nampak. Tak duk pun yang cegah, kau tu. Ya, manciang lah. Muak dan manciang lah.
2: Ya, Pak.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masuklah, masuklah.
2: Biasalah di luar sana Pak Ado. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak Pak Ado, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyoperkosa di orang.
0: Jangan mengecik pakai itu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bangsa antu aru-aru kau bisa lihat.
3: Nggak seteres nenek kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awih kau war. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kau war. Nah ibu kau jual anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan nansipas tu dekau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan Mike ini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mike. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu tidak percaya sedih den.
0: Kau tidak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jorang kau. Anang kini tidak serupa dulu meminjam pitih doar.
2: Batu.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ha, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak.
4: Jangan ya, Tewar.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. 1. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Hutang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau dah apa nama? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jua dia kau lai?
2: Lai ada sambal kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banyak kan lai dia kau, Mai.
2: Ayolah. Lai, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde bala kakade kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
4: Ama saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy. Maka malakum nyoy. Maka mak cari piti kurang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada malakum nyoy. Piti ama nado.

0: gopek mau nam itu parlan noh lah
1: sampai 10 bertambah lagi.

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Bunde mang.
0: Eh, Budi.
2: Budi.
3: Iya pak.
0: Kok?
3: Nah,
0: dua.
4: Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi ranking saya.
0: Nilainya raja-raja.
4: Tapi kok kok udah papa cari ya? Matik-matik limo,
0: bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu?
4: Alah baca buru itu beri sama papa ya.
3: Nah kau lepas kece guru Budi ya, cak.
4: Cak aku kena ancak nomor itu. Budi gambar manusia apa? Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah.
0: Tak pernah papa ada PLG.
4: Juara tali papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
3: Tak, lu salah pak.
4: Salah apa? Coba saya nilai apa?
0: Salah. Kemungkinan papa salah.
3: Iyo nak pak.
4: Memang ibu lah tuh, tuh. Pernah nilai tuh. Merah sebanyak tuh. Tak rendah.
3: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
4: Kayaknya ada kek lemari Budi datang kan?
0: Di mana rapor Budi itu?
3: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lo pasti salah. WE dan nanti awak jadi dari R.
4: Itu mami cek apa? Meratakan paspor tu. Dan ratakan paspor tu kayak paspor papa.
3: Paspor, paspor, paspor.
4: Paspor, ya kamu lihat.
3: Bayangnya.
4: Mana tak sih? Anak madah.
3: Aduh,
4: kenapa parpor sembarang aja?
3: Ah, iya.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, sarawa, kafe, nani marbadian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta. Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awak laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kuah.

0: Misida. Lala mo si Kora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Nggak, mancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Nggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelah lah si kau.
0: Lepas aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak cik deh.
0: Tidak ada, susah mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maning dalam kulkas.
1: Maning dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Bapak Buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuh.
0: Basa lingkuh?
1: Yo.
0: Mbak Ambo dia tuh cerita itu dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuh, Mbak Alay.
0: Iyo panjanglah cerita itu, Mbak Ambo deh.
2: Maka tutu, Ambo sana makan rajo. Nampak deh Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak nah, sepatu udah ada.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dong.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkua dong.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning enggak? Ah, oh, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iya makan ludahan.
2: Ada yang ludahan. Kemari yang setan.
0: Iya mang ngono ludan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, aura kan.
0: Iya tapi mang ngono ludan.
2: Itu ayam selingkuh jebini itu yo. Hah? Hei,
0: Bapak udah ngomong apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludannya.
2: Awas sang.
0: Mari mang ngono ludan, Pak.
2: Mang yang
0: mang ngono ludan, Pak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mau dulu ludan, Pak.

0: mau pia. Celaka mau pia.
1: Deh, ibu mana ada celik apa kau lain? Ala bentuk koncik wakabek. Ala bunci. Kulik kalian minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Eh, terima kasih banyak yo pia.
1: Doakan ambo dapat laki yo pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Aduh sampai gini lho pak. Entah karma. Aku lari narpek dah pak.
0: Napoklah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dia gini pak. Aduh juh. Dia dapat jodoh lho.
0: Ya kau buruk mana?
1: Alah buruk pak. Jarawek yo puluh. Bada pak.
0: Ayah dah lucu lah. Dia doakan kau capek lah pek laki yo. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak pak ya.
1: Lai ikhlas mendoan den pak.
0: Tak leh ikhlas. Terima kasih yo pak.
1: Sama-sama pak.
0: Mincak cedaka yuang. Mincak cedaka yuang.
2: Hei. Semua tu pak petang tu pak liat. Petang tu ada sekolah pak. Dia lah pak dia putih pak wah. Kalau buka petang buah dia rezeki pak. Kau pak? Pak dia pak putih pak. Yolah kadar rasanya pak ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang rezeki murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Iyo,
2: iyo, pak pulang tang pak, disuruh mama tu pak pulang tu pak, lalu ko support ya pak. Iyo,
0: terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu angkir nanti, terima kasih yang
2: baik. Iyo pak, itu dan doktinya pak tu pak, kalah pak. Iyo pak, terima saya lah kadar pak.
0: Iya lah, iya lah. Lalu saya jalan deh.
2: Iyo pak, terima kasih pak.
0: Ya tu ada gak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca, sedaka pak cula, lak, lak. Minca, sedaka pak cula, lak, lak,
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kok masuk wana jalan ke palu ambo cula indah bambui. Bake cian jo cula lah.
0: Wah, lu kan dipuji ya pak. Aduh, bangkit bangkit dia pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko ko?
0: Kon di siko jak tahun 86 le.
3: Iyalah,
0: lalamu di siko ko.
3: Lai bara orang anak apa?
0: Eh, ko anak kada kecek banyak, Pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, di mana mah beli anak-anak Pak tu kini?
0: Ada ngalah luah. Ha. Dan saya kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nan hidup dulu 9. Ha. Mati karena muntaber 5. Ketiga. Memang beras dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati tak tentu pak. Mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati tak. Islam lari di rantau pak.
0: Indah. Tidak usah itulah dibahas. Ibu hati pak.
3: Ah, nombor rampek kau di mana ini pak?
0: Nombor rampek kau pertama adalah di undang.
3: Dari anak pak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mapak. Nunggu oleh kau.
0: Di bantah.
3: Undi yulai.
0: Dan terakhir kau ah. Di Ejimba. Ejimba lubek.
3: Kuliah sinan tu, Pak.
0: Kuliah.
3: Oh.
0: Tidak kuliah lah.
3: Apa ngak tu, Pak?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kau loh. Ah jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah yeah. Juga, yeah. Ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600,000 sehari.
3: Manglai kau je pak ya. Manglai kau kan tu pak ya.
0: Tapi saya ambil rumah 3. Tidak ada kerja kerja.
3: Cuti ya bila tu pak.
0: Cuti sembarang ni dia. Kena.

para animales.

0: tua.
1: Nan manyuruh balag itu siap.
0: Tapi awak di bawah yang ini deh.
1: Ayolah. Tapi nan darah situ melihat deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nada di batang. Kapat.

0: That's so damn big.
1: This, okay, can you watch it? Yeah.

0: udah, udah. Kamari capek. Pagi-pagi lah Pak Manuang, cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf Pak, dia awak bawa to dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: hanya di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq

seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat dan dia adalah seorang yang kokoh, dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um. Karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh. Diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihas salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihas salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah. Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah.

0: sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi, kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi, kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah, juara harapan. Lihat, kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah SWT telah memuliakan anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda, kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena, sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri. Setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis, dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik. ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam meluk dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu? Mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, Wayana, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsini. Inna Allah yuhibbul muhsini. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'di' dzalikal bab aw ihfazuh. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal, qala as-salatu li miqatiha, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala birrul walidain, birrul walidain, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah, thumma sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas. Yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak. Tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yudkhil jannah. Celaka seseorang, celaka seorang anak, celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu, apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. kepada yang tercinta bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sedih-sedihnya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu, selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku. Karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.